Bueno, menya endagano zona zenakola ne shetani mukumanya ne mubutamanya ezo zona zebankolera zenekolera zenakolanga manyi ne zenakolanga simanyi olwalero zimenya era ndagira buli muzimu gona ogubadde kunchoga ogubadde gwakwata ebyange nkulagira Mwinyeri ya Yesu. Teke mikono gulu. Aika tonda kwa inzabu na mkama. Ekisa nekiti wacho mkama likachitambule mchibina chino. Ama futa guna amanyi kukatambule mchibina chino. Amanyi agasumulu likatambule mchibina chino. Aba zenga mwadende likabasumulwe. Aba badeva joge wali kamukama batewe. We dembe atabadena dembe mkama. Chari na mkama. Aba itago kuchwari na. Ekisa cha katona nekiti wacho katonga. Lika chukwa mbali mkazi kwe. Amanyi agomo yomu tuko. Lika kakume kumulambo. Mwinyeri Yesu Kristo mnazalisi. Tata inzabu na mkama. Ekisa nekiti wacho mukama lika chukume kubantubo lika chisumunda abantubo omukono gwa katonda lika kuchali nabuli aliwano nabuli alachana nabuli